se sa gutunai. Alferri gaude garenari begira bagaude. Bizi garela ez jaketea.